Rp20.000 dan mendapatkan inklus kaos. Satu, dimohon dengan mendaftarkan diri ke saudari salin. Kemudian yang terakhir mengenai sakramen baptis anak atau titipan. Dalam ibadah minggu tanggal 28 Juni 2026 pukul 7 pagi akan dilayankan sakramen baptis anak atau titipan kepada atas nama Nareswara Nata Dria Calvin Opier putra Bapak Fredo Calvin Opier dengan Ibu Jiwo Melati Merakati dari warga GKI Gading Serpong. Jemaat dimohon mengingat di dalam doa. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian beberapa informasi warta jemaat pada pagi hari ini. Untuk selengkapnya warta jemaat, boleh Bapak Ibu baca di lembar warta online GKJ Cilacap. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pada ibadah pagi hari ini bersama-sama dengan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, puji Tuhan, saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Untuk memuji dan muliakan namanya, kita akan belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita melalui firman yang akan kita dengarkan. Dan sekarang, marilah kita kemudian memulai ibadah minggu ketiga setelah Pentakosta pada saat ini dengan mengajak Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri dan kita memujikan nama Tuhan yang diambil dari Kidung Jemaat 291 bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Mari bersyukur semua.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah ibadah pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.

0: silakan duduk kembali.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah minggu ketiga setelah Pentakosta saat ini diberi tema Lembaga Kristen sebagai Pewarta Belas Kasih. Untuk itu, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama dan yang kedua, Datanglah ya sumber rahmat.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi.
0: Sudah sarapan?
1: Belum.
0: Ya, nanti sarapan. Nanti sarapan firman Tuhan dulu ya, baru sarapan nasi ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk anak-anak kita yang akan mengikuti kebaktian. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sekalian. Terkhusus Tuhan, Engkau memberkati kami dan mempercayakan kepada kami untuk merawat dan mendidik anak-anak yang Engkau berikan. Mampukan kami Tuhan untuk membawa anak-anak yang kupercayakan ini menjadi anak-anak yang dekat kepada-Mu, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati di dalam sekolah minggu ataupun kebaktian anak, mereka akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan juga menjadi jalan yang akan membawa mereka kepada kebenaran dan hidup yang kekal. Berkati para guru sekolah minggu, pelayan firman, pengiring, pemimpin, ujian, dan pendamping. Tuhan memberkati dan menyertai mereka sehingga dalam mendampingi anak-anak senantiasa mereka juga dibimbing oleh Roh Kudus. Kami serahkan doa kami serahkan anak-anak kami dalam nama Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selamanya. Amin. Selamat sekolah minggu, Tuhan memberkati.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 tertulis, janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menyerah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendaknya. Mari kita nyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 27 bait yang pertama dan yang keempat, meski tak layak diriku.

0: Jenny.
1: Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang mengakui dosa dengan sepenuh hati, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Maka kini terimalah anugerah Tuhan yang tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia? Kiranya ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
2: Syukur kepada Allah.
1: Sebagaimana Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, maka mari kita hidup berdamai dengan sesama kita. Salam damai.

0: Salam damai, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk damai sejahtera yang Engkau nyatakan dalam hidup kami hingga saat ini. Dan Tuhan, dengan setiap pergumulan, permasalahan, Engkau selalu menopang dan menyertai kami. Terkhusus Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup ini. Dan sedang lagi kami bersama hendak mendengarkan sapaan sabdamu, firman-Mu kiranya mengingatkan, menegur, menyatakan kesalahan dan dosa kami. Sekaligus juga firman-Mu mendidik kami dan mengajar kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkati para lektor yang hendak membacakan sabda Tuhan. Sertai mereka sehingga apa yang dibacakannya boleh kami dengar dan boleh kami mengerti. Juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan sabda Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan perlengkapi. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga karya Tuhan hadir melalui pelayanan sabda. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
1: Bacaan pertama diambil dari Keluaran 19 ayat 2 sampai 8. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 19 ayat 2 sampai 8. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagian-Ku, kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur pada Allah.

0: Marilah kita menanggapi firman Tuhan tersebut dengan berdiri. Kita memuji Tuhan dengan litani Mazmur yang diambil dari Mazmur 100. Kita baca secara bergantian satu ayat dimulai dari lektor. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
1: Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan syukur, dalam pelataranNya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah Tuhan.
0: Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dipersilakan duduk kembali.

0: Bacaan yang kedua diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 8. Roma 5 ayat 1 sampai 8. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
2: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sama dengan Matius 10 ayat 8. Saya membacakan melalui Alkitab TP2. Demikian sabdanya. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian sabda Tuhan. Orang yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya dengan setia di sepanjang hidupnya. Haleluya.

Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah melalui siaran YouTube ataupun Radio Bercahaya, Shalom. Jemaat terkasih dalam Tuhan, firman yang boleh kita dengar bersama pada pagi ini dari rangkaian bacaan leksionari. Mari bersama kita renungkan dengan tema Lembaga Kristen sebagai pewarta belas kasih. Masih dalam rangkaian bulan kesaksian pelayanan GKJ yang minggu lalu kita belajar tentang lembaga Kristen sebagai piranti pelayanan. Dan hari ini lembaga Kristen sebagai pewarta belas kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu menemukan atau mendengar, melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial sehari-hari, bahwa ada seseorang yang dalam kehidupan bersama orang lain, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, itu dia menampilkan pribadi yang manis, pribadi yang penolong, pribadi yang luar biasa baiknya, perhatian, dan begitu mengasihi dan juga ringan tangan untuk memberikan pertolongan, ramah dan sebagainya. Tapi berubah saat di rumah, dingin, kasar, ataupun acuh, tak peduli dengan keluarganya. Ya, sangat berbeda apa yang ditampilkan kepada orang lain dengan yang ditampilkan kepada keluarga sendiri. Ya, dalam istilah psikologi banyak sekali sebutan-sebutan seperti itu. Tapi setidaknya mengapa orang berbuat demikian? Ya, kalau kita melihat ada topeng sosial. Ya, menjadi baik itu di luar rumah itu suatu kebutuhan yang membutuhkan energi besar. Ada tuntutan sosial, dilihat orang lain harus baik, gak peduli dilihat istri, anak, atau saudara di rumah. Ya, perilaku yang menjadi topeng sosial, ada tuntutan sosial biar dilihat orang lain baik meski dalam keluarga buruk. Atau juga ada kebutuhan bahwa ia membutuhkan satu kendali, ya. Di luar rumah mereka mungkin merasa punya kuasa. Mereka tidak punya kuasa atau mereka tidak punya power. Mereka tidak punya sesuatu yang bisa dihargai dirinya. Nah, kompensasinya di rumah. Di rumahlah menjadi tempat untuk mempraktekkan dominasinya atau berlagak orang yang berkuasa. Karena di luar rumah dia tidak punya kuasa itu, atau seringkali hanya menjadi kelompok inferior atau orang yang harus nurut, sehingga di rumah gantian. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, hal semacam ini menjadi satu refleksi bagi kita pribadi Kristen. Apakah kita melakukan sesuatu kebaikan itu ditentukan oleh tempat? Nek neng omah ku yo bebas, arep kasar, arep dingin, arep cuek, bebas. Tapi di luar yo harus baik. Harus menunjukkan sikap kekristenan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ataupun sebagai lembaga Kristen, ini juga menjadi perhatian ataupun refleksi kita. Sebagai sebuah lembaga Kristen, apakah kita seiring, seia sekata, di dalam atau di luar? Dan hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kita belajar bagaimana menjadi sebuah lembaga Kristen yang apa yang di dalam dan di luar itu harus tampil dengan seiring sejalan, bersama-sama, tidak ada perbedaan.
Untuk itu hari ini melalui sabda Tuhan ini kita belajar bagaimana lembaga Kristen ini menjadi lembaga yang menebarkan belas kasih. Bacaan kita terkhusus dari Injil Matius mengajar dan juga mengajak kita untuk melihat kembali lembaga Kristen. Kemarin kita sudah sedikit banyak tahu lembaga-lembaga Kristen yang dimiliki gereja. Karena gereja tidak bisa langsung untuk melayani begitu luasnya cakupan kehidupan umat ataupun masyarakat. Maka gereja secara sinodal, klasis atau lembaga gereja lokal ini punya lembaga atau punya badan pendidikan, ada universitas, ada sekolah-sekolah, termasuk kita punya sekolah. Ada juga lembaga-lembaga kesehatan, rumah sakit di berbagai kota, panti-panti asuhan, lembaga sosial ekonomi yang menopang kehidupan gereja atau lembaga secara finansial karena keterbatasan sumber daya dari gereja atau dari umat. Ya, Bapak Ibu Kasih Tuhan, banyaknya lembaga ataupun badan gerejawi itu, ini juga yang harus menjadi refleksi ataupun perhatian gereja yang menaungi lembaga itu, yang bertanggung jawab sebagai penaung ataupun mitra dari lembaga itu. Jemaat terkasih, lembaga gereja atau lembaga milik sinode atau klasis yang ada, baik dalam kesehatan, pendidikan, sosial, ataupun dalam ekonomi, apa yang mendasari itulah yang terpenting. Apa pondasi pelayanan bagi lembaga-lembaga itu, termasuk gereja. Gereja ini juga lembaga. Secara aturan, kita juga punya badan hukum, punya organisasi, punya pemimpin, dan punya sistem. Maka lembaga non-gerejawi ataupun gereja ini bersama-sama, pondasinya apa dalam pelayanan? Apakah semata hanya pondasinya untuk profit atau menampilkan rutinitas dan juga profesionalisme? Kalau kita melihat Bapak Ibu dalam Matius tadi, pondasi pelayanan yang paling mendasar adalah lembaga itu digerakkan oleh apa? Belajar dari Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak, tergerak hatinya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena ia melihat orang banyak itu seperti orang-orang yang gak punya gembala, telantar dan lelah. Maka Yesus memberikan satu teladan. Ketika ingin melayani, ingin berkarya, yang mendasari adalah belas kasih. Lembaga, komunitas, badan itu harus digerakkan oleh belas kasihan. Gereja dan lembaga-lembaga yang dimilikinya, apakah juga mempunyai dan masih memegang dasar pondasi dalam melayani itu adalah belas kasih? Atau jangan-jangan lembaga-lembaga yang dimiliki oleh gereja itu sudah berubah, tetap sama, hanya kedoknya yang beda. Ada istilah korporasi yang berkedok agama. Lembaga-lembaga profit tapi kedoknya agama. Atau memang masih ada belas kasih di dalam lembaga atau dalam pelayan itu. Belas kasih dan cinta kasih. Kalau kita melihat, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih. Itu dalam bahasa aslinya bahwa ada rasa iba yang sangat amat dalam. Sehingga rasa iba yang sangat dalam itu menggerakkan untuk berbuat sesuatu, untuk bertindak. Jadi dasarnya itu adalah iba yang amat dalam. Mungkin lebih dalam dari empati. Tapi iba yang sangat
amat dalam dan tulus. Itulah yang mendasari ketika Yesus melihat orang banyak yang kelelahan dan terlantar. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, lembaga Kristen tanpa belas kasih, ya sama halnya korporasi yang berkedok religius atau agama. Nah, kita pun juga boleh melihat apakah lembaga kita, gereja kita, atau lembaga-lembaga yang kita miliki, pendidikan atau kesehatan, ekonomi, itu tidak beda dengan lembaga yang ada di dunia yang mengejar profit dan keuntungan semata. Maka belas kasih harus menjadi pondasi kehidupan lembaga Kristen termasuk gereja. Kalau gereja sudah kehilangan kasihnya, ya sama dengan komunitas-komunitas lain, mungkin komunitas ekonomi, komunitas politik, dan komunitas ya lembaga-lembaga sekuler lainnya. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat di dalam peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang kelelahan dan telantar tadi, Ia mengatakan pada para muridnya, tuaian banyak, pekerja sedikit. Iya, ini menunjukkan bahwa ladang pelayanan di dunia ini sangat luas. Tidak hanya mencakup bidang rohani saja. Sebab kenyataannya masalah yang terbanyak bukan rohani, tapi masalah jasmaniah. Kemarin saya katakan masalah piwulang nasar atau ajaran sesat hampir tidak pernah ditemukan dalam hidup gereja, dalam kehidupan jemaat. Tapi masalah-masalah kehidupan sehari-hari, masalah relasi keluarga, masalah kesehatan yang sulit diakses, masalah ekonomi yang sangat membebani kehidupan, dan masalah-masalah pendidikan ataupun relasi dengan anak-anak. Inilah yang menjadi ladang pelayan gereja atau orang-orang Kristen, umat Kristen. Begitu luas, tidak hanya rohani tapi juga menyangkut ekonomi, kesehatan, pendidikan, relasi keluarga dan sebagainya. Dan inilah yang dilihat Tuhan Yesus dan dikatakan para murid, tuaian banyak, pekerja sedikit. Maka Tuhan mengatakan, mintalah kepada Bapa, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian ini supaya Ia mengirim utusan, mengirim penuai-penuai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ladang pelayanan gerejawi juga amat luas sampai hari ini. Kemiskinan, ketidak

dengan banyak pekerja sedikit. Lalu ia mengatakan, mintalah kepada Bapa, mintalah kepada yang empunya tuwean. Dalam hal ini kita diajak untuk kembali melihat lembaga Kristen, berbadan Kristen, atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, ataupun ekonomi dan kesehatan. Ini diajak untuk kembali. Mintalah kepada Bapa, mintalah kepada yang empunya tuwean. Lembaga Kristen harus menjadi lembaga yang berdoa. Ini yang seringkali kadang dilupakan. Lembaga Kristen seringkali mengandalkan kekuatan, mengandalkan manajemen yang profesional, mengandalkan dana, atau bahkan mengandalkan koneksi politik untuk memperlancar kehidupan lembaga itu. Punya orang dalam gitu ya. Jadi apa-apa pokok duwe wong jero, orang dalam itu lebih gampang. Nah, gereja diajak, lembaga Kristen diajak untuk menjadi lembaga yang berdoa, lembaga yang meminta, lembaga yang membangun relasi dengan Tuhan sang empunya bumi ataupun yang mempunyai kehidupan ini. Tidak sedikit lembaga Kristen yang sudah kehilangan doanya. Tidak ada lagi lembaga Kristen yang didasari dengan persetujuan doa ketika memulai pekerjaan. Kalau di dalam lembaga sekuler ada briefing ya. Ada briefing sebelum melakukan pekerjaan pada hari itu. Dan ini yang mungkin tidak semua lembaga Kristen memulai itu. Tidak didasari dengan briefing bersama dengan Tuhan, tapi briefing dengan kekuatan, manajemen dan dana dan koneksi tadi. Untuk itu mari, lembaga Kristen yang dimiliki gereja atau juga bebadan, ya komisi-komisi ataupun lembaga-lembaga yang dimiliki gereja lokal ataupun sinodal dan klasikal, mari lembaga Kristen adalah lembaga yang berdoa, yang meminta untuk mengerjakan pelayanan, mengerjakan masalah pergumulan yang dihadapi oleh umat. Maka mengandalkan Tuhan dalam doa, ini satu hal yang mendasar. Di samping itu tentu manajemen yang baik, sumber daya dan dana yang cukup, ataupun juga relasi, ya. Bukan koneksi ya, kadang koneksi ini dipandang lebih negatif ya. Asal punya koneksi ini untuk mempermudah, memperlancar dengan menabrak aturan atau menabrak prosedur. Tapi kalau relasi, suatu relasi di mana kalau rasanya baik tentu akan juga mendapat jalan ataupun mendapat support yang baik pula. Jadi membangun relasi yang baik, tidak sekedar koneksi. Jemaat terkasih dalam Tuhan, lembaga-lembaga Kristen inilah yang harus berdoa untuk mengerjakan tuwean, mengerjakan pelayanannya. Karena sedikit, maka kita berdoa supaya juga Tuhan berkarya dan menolong lembaga-lembaga ini untuk mengirim orang-orang yang sungguh mempunyai rasa iba, rasa yang penuh belas kasih dan tulus. Sebab juga tidak semua orang yang tergerak hati itu punya rasa iba dan tulus. Bahwa lembaga Kristen semakin bobrok, semakin rusak, karena yang masuk itu untuk kepentingan sendiri. Sudah kecil, pas-pasan, orang yang mengelola justru mengambil keuntungan dari keterbatasan itu. Tidak sedikit bahwa lembaga Kristen karena dianggap wah kan penuh kasih, jadi kamu ngambil apapun tidak akan dipidanakan gitu ya. Kalau dipidanakan kan nanti yang malu siapa? Gereja. Ya cuma yang kasih Tuhan, supaya kita berdoa Tuhan mengirim orang-orang, pelayan-pelayan yang sungguh punya
hati yang ibadah.

0: dan tulus, bukan kepentingan untuk memperkaya diri atau keuntungan diri. Dan yang selanjutnya, yang terakhir kita belajar, di dalam mewujudkan lembaga Kristen yang menebarkan cinta kasih atau belas kasih tadi, tentu juga memerlukan strategi, strategi pelayanan. Yesus ketika mengatakan pada para muridnya, tuhan banyak, pekerja sedikit. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya. Ada 12 orang disebutkan semuanya. Dari Simon sampai dengan Yudas, 12 orang murid. Yesus memanggil orang-orang itu untuk mengerjakan tuayan, mengerjakan pelayanan, dan juga untuk menyatakan kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan juga memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang telantar. Yesus memilih dan mengutus. Ia memberikan kuasa. Jadi orang-orang yang dipilih Yesus, para murid ini, dipilih, diutus, dan diberi kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa mengusir setan, dan bahkan kuasa untuk membangkitkan orang mati. Rasul Petrus pernah membangkitkan orang mati dan mengusir setan, menyembuhkan orang. Banyak yang dilakukan oleh para murid. Yesus mengutus mereka dengan beberapa latar belakang, ya. Ada pemungut cukai, ada juga nelayan. Ya, kebanyakan nelayan. Tapi ada juga pemungut cukai. Ada juga seorang tabib, Lukas. Dan pemungut cukai, Matius. Artinya bahwa dalam pekerjaan pelayanan itu tidak bisa sendiri. Harus ada kolaborasi. Harus ada kebersamaan. Harus ada kerjasama. Bisa juga lintas bidang. Karena yang dilayani oleh para murid ini tidak sekedar orang yang haus akan rohani saja, kelepasan dari dosa, tapi mereka yang lapar, mereka yang dirasuk setan, orang yang sakit, orang yang terpinggirkan. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan pula strategi pelayanan adalah bersama-sama disengkuyung atau didukung, ditopang oleh gereja dan umat yang dengan berbagai latar belakang. Mereka diberikan identitas baru. Orang yang punya otoritas, orang yang punya kuasa, orang yang punya kemampuan mengatasi masalah-masalah kehidupan, menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat-mujizat, dan juga membangkitkan orang mati. Ini kuasa yang diberikan oleh Yesus. Dari orang yang hanya bisa menebar jaring, meminta uang pajak, tapi mereka diberikan kuasa yang baru. Mereka tidak sekedar menjala ikan dan meminta uang pajak rakyat, tapi mereka memberikan pertolongan dan kelepasan mendasar, kesehatan dan kebutuhan akan jasmani mereka, makan ataupun minum. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengutus para murid untuk menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan isi kerajaan Allah, yakni cinta kasih Allah kepada umat yang menderita. Dan murid-murid ini diutus bersama, berkolaborasi, bekerja sama, dan dengan kuasa dari Allah. Mungkin tadi kita melihat, mendengar bahwa yang juga sering digunakan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Kristen, mereka hanya diutus kepada domba-domba Israel yang hilang, jangan kepada orang Samaria. Ini yang seringkali dipakai untuk menyerang orang Kristen. Loh, ini kan cuma untuk orang-orang yang sedarah atau sesuku saja, mengapa kok harus sampai kemana-mana? Ya Bapak Ibu, pertama-tama memang Yesus ingin memberikan panggilan mendasar Allah itu yang pertama-tama adalah untuk orang Israel. Sehingga sebelum diberikan kepada orang lain, ya ini dulu sebagai pembuka jalan. Orang Israel pilihan Allah itu harus menerima dan mengalami kasih Allah. Lalu juga Yesus ingin memberikan pelajaran bagi mereka bahwa di dalam kehidupan Yesus, buktinya Yesus datang kepada orang-orang Samaria. Perempuan Samaria di sumur Yakub ia datangi, ia cakap-cakap. Dan juga ada perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Memang di antara orang Yahudi dan orang Samaria ada sejarah panjang yang membuat mereka terpisah sehingga mereka berdua tidak tegur sapa. Dadi banyu moh nyawuk, dadi godhong moh nyuwek. Putus karena pengalaman masa lalu bahwa setelah kerajaan Israel terpecah jadi dua, setelah Salomo, kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Yehuda. Tapi tahun 700 kerajaan utara ditaklukkan oleh Asyur, separuh penduduknya dibuang, diisi dengan orang-orang Asyur. Ada kawin campur di situ, sehingga orang Yahudi menganggap orang Samaria tidak lagi murni, bukan lagi keturunan Abraham, sehingga terjadi perpecahan. Dan berlanjut sampai zaman Yesus. Tapi Yesus ingin memulihkan. Ia datang untuk merekatkan dan menyatukan apa yang sudah rusak berabad-abad. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pun demikian juga pelayanan lembaga gerejawi juga seharusnya menjadi pemersatu atau untuk mendekatkan, membebaskan orang-orang yang sedang dalam pergumulan ataupun kesusahan. Untuk itu mari bersama lembaga Kristen sebagai lembaga pewarta belas kasih. Lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, ekonomi ataupun juga panti-panti asuhan, termasuk lembaga gereja kita. Mari kita belajar dari sabda Tuhan ini, dari kisah Yesus bersama para murid-muridnya. Kita bertanya dan juga mengoreksi, apakah kita dalam pelayanan apapun juga ya, dalam kehidupan sebagai seorang pejabat gerejawi, penetua, pendeta, diaken, atau anggota komisi atau panitia tim, yang menggerakkan kita ikut apa? Apakah eksistensi diri, pengakuan, butuh validasi, atau sungguh kita ini tergerak karena cinta kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kebebasan dan berkat? Karena seringkali pelayanan kita atau pelayanan seseorang itu kadang dia hanya butuh validasi, butuh pengakuan, butuh dipandang eksis dan dipandang mampu. Pokoknya ono, nongol. Tapi mari, apakah itu yang menjadi dasar atau sungguh sebagai wujud syukur kita sudah diberkati Tuhan, sudah dipelihara Tuhan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita juga mengoreksi diri kita sebagai pribadi, sebagai lembaga. Apakah arah pelayanan kita ini sungguh menyentuh kepada mereka yang sungguh-sungguh lelah dan terlantar, terpinggirkan, tersingkirkan, seperti orang-orang Samaria yang sudah tidak dianggap saudara, sudah diputus hubungannya, dan juga orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan? Apakah gereja juga masih mendasarkan relasi dengan Tuhan? Sebab terkadang kalau hanya didasari dengan validasi diri, pengakuan diri, eksistensi, seringkali tidak perlu melibatkan Tuhan dalam doa, tapi dengan mengembangkan diri dengan keahlian, kemampuan, atau sesuatu yang bisa dilihat wah oleh orang lain. Dan terlebih juga, mari, apakah dalam kita berpelayanan ini mau berkolaborasi, mau untuk bekerja bersama, bersama-sama bekerja, atau kita ingin menjadi one man show, menjadi orang yang ingin dilihat dan juga orang yang jadi sentral. Nek ora ono aku, yo ora mlaku. Ya, ini juga menjadi tantangan dan juga menjadi godaan bagi orang-orang yang punya pemangku kepentingan, wewenang, baik pendeta, majelis gereja, atau komisi yang punya kewenangan di dalam pelayanan ini. Apakah itu menjadi tujuan, menjadi single factor, atau sungguh-sungguh orang yang bersama-sama dalam berkolaborasi. Tuhan kiranya menolong kita sebagai jemaat Tuhan, lembaga gereja ini, untuk sungguh-sungguh mewartakan belas kasih Tuhan, bukan untuk menonjolkan diri dan untuk validasi dan pengakuan diri. Tuhan menolong kita untuk tetap rendah hati. Amin. Satu dusina untuk kita. Satu dus cukup. Bersama kita hendak mendengarkan persembahan pujian keluarga Bapak Daniel Karunia Jaya. Anugerahmu mempesonaku.
1: Kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah yang Kau berikan untuk kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan saat ini kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu sungguh mempesonaku.

Cahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Radio Raya. Goyang pagi, sikasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling masuk untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Apa kabar warga Bercahaya? Semoga sedang dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu. Itu yang kuharapkan darimu teman, teman-temanku pendengar Bercahaya FM Cilacap. Oke, hari Minggu 14 Juni 2026 kita di CPI Choyang Pechi Sik Oishi. Kita bergoyang dulu. Lagunya yang asik lah, yang DJ Remix, biar semangat ya.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
5: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
5: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
5: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
5: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur jalur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
8: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
7: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
8: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
7: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
8: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
7: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
8: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar.
6: Ingatkan, Mas.

babak satu Piala Dunia. Dua gol indah tercipta. Brasil melawan Maroko imbang, guys. Sangat sengit pertarungannya. Brasil melawan Maroko. Tapi imbang ya. Ah, pegang Brasil. Brasil. Ya kan? Kalau di grup C ada Haiti melawan Skotlandia, guys. Jadi ini musim bola mulai lagi. Jadi siap-siap pada melek malam, pada nonton bola. Piala dunia. Dunia. Jadi kayaknya tapi sih tidak seseru dulu ya. Mungkin karena ada peperangan ya. Jadinya aduh.

terima kasih ini ada siapa nih? Bisa disebut Wortel. Halo Tel, kabar kabar Tel, sehat Tel. Oke, selamat pagi, terima kasih Pak Jumono Masjid. Mungkin Pak Jumono tinggalnya di masjid, apa Pak Jumono orang masjid, apa jalan masjid, apa gang masjid, apa suka resik-resik masjid. Iya, jadi ini Jumono Masjid. Emang namanya masjid? Masjid? Masjid itu bukan masjid musola, tapi memang masjid. Begitu ya. Selamat pagi, terima kasih juga ada Neng Arsi. Apa kabar, Neng? Walah, ini malah ada berita helm hilang. Lagi di parkiran Jalan Gatot Subroto. Mombengi apa? Oh, ini sore. Dan, nana wae. Hati-hati ya, guys. Mau laki-laki, mau perempuan. Ini sih laki-laki setidaknya ya. Ngambil helm, kalau helmnya panjenengan kok rasanya sih main rasa cemolong banget ya. Helm main, helm cemolong sih, maksudnya bisa didol main murah anu ewe 100-200 dilepok nabai gawa melebu bai maring toko ewe. Misalnya ringan maring toko masukkan saja tuman tuli ya, gue nggak separkiran. Kebiasaannya nangarep toko, nangarep apa ya, toko sing ora diparkir, outlet sing ora diparkir parkiri gue ya kan. Nang jalan Juanda ya anak gue nangarep gudang gue anak maning. Nang klinik Super Glokatsu juga anak. Iyalah, ketemen pada helm pada hilang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pada nyolong pindah-pindah pai cerene. Ya Allah, ya Allah, keprivasi. Muhammad Syam, selamat pagi, terima kasih. PG semuanya, oh PG pagi semuanya. Terima kasih ya Muhammad Syam. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat bergoyang-goyang, goyang-goyang-goyang pagi. Dimas dari Palas, selamat pagi.

0: Bar-bar-baran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep aki kahon nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah jan, rebyek umah merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
4: iya nyong melu luar tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Warga bercahaya, kadang niku nggih, kita nembe sadar. Janjane anak hal cilik kayak gue, ning penting banget, gue tiba-tiba hilang, twing. Misale, sinyal. Serius niki nggih, temenan. Hari gini siapa sih yang nggak tergantung sama sinyal? Arep scroll TikTok, Instagram, riokna streaming lagu favorit, riokna radio bercahaya FM. Video call, maring patire apa maring keluarga, mung ngabari, nyuwis bali mak. Nah gitu nggih, itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan aneh, sinyal gue si kiwis jadi kayak sahabat paling setia pokoknya. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas deweke ilang setitik baik, walah wis panik kepol semua. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya. Terus tiba-tiba buffering, wah. Rasanya kayak di PHP. Nah, untungnya sekarang ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend itu nggak cuma kuat di kota saja, tapi Smart Friend, jagoan sinyal, sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tua, ke orang tersayang. Semuanya tuh jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kamu yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smart Friend. Jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kamu seharian. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen. Utang kulara banget kok. Arep ngone, Nini rojin jaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya urai gitu.
3: Mulane, rajin minum gulti.
2: Apa kowe?
3: Teh gulti, go kesehatan awak. Kaya go petengmu kowe.
2: Oh, kaya kowe ya?
3: Iya, nye. Dinum, dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan.

sebab Goldtea mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakeran Goldtea kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liyane. Goldtea cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Goldtea nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

saben Senin ngasih setu mulai jam 12 awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke

0: Goyang pagi, sikasik-sikasik 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Wah, Umbarkah kenapa nggak mau goyang? Masih lemes ya, pagi. Kenapa masih pagi ya? Oh gitu, berarti goyangnya nanti siang ya. Di situ mendung apa panas? Untuk Cilacap cuaca informasinya redup-redup mendung-mendung gitu. Gak tau nih mungkin gerimis apa enggak. Jadi memang kita sudah mau mulai kayak musim hujan gitu ya. Tapi ada yang menyatakan kalau Cilacap kemarau gitu. Aduh, mana yang benar ini kawan? Ya, nyatanya ada beberapa daerah di Kabupaten Cilacap yang daerah sana itu kekurangan air bersih. Itu tandanya tidak ada air, bukan?
1: Bukan.
0: Tapi nyatanya pagi hari ini sudah hujan. Tadi malam sudah gerimis, kemarin sore juga sudah gerimis. Semoga kawan-kawan baik selalu. Nanti dilanjutkan dunia bocil, dunia bocil cilik ya teman-teman.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Dunia bocil, dunia bocah cili.
2: Ayo.

ada dongeng untuk anak juga nanti ya, buat para bunda-bunda.

nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
2: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
5: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
4: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
5: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
4: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
5: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
6: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Di sebuah kolam tinggallah sekelompok katak tua dan katak muda atau anak-anak katak. Katak dewasa suka sekali bernyanyi, sementara anak-anak katak mereka senang sekali bermain-main, loncat ke sana ke sini. Anak-anak katak mulai bosan dengan permainan loncat-loncatan. Mereka ingin permainan yang lain yang lebih seru lagi.
2: Hai Lili, aku sudah tak ingin main loncat-loncat lagi. Aku bosan, aku ingin permainan yang lebih seru lagi. Apa kamu punya ide?
1: Ya, aku punya ide. Bagaimana kalau kita bermain lempar-lemparan saja? Yuk, yuk, yuk. Mereka mulai mengambil batu untuk bermain lempar-lemparan. Batu-batu yang berterbangan dengan cepat di atas permukaan kolam membuat anak-anak katak tertawa terbahak-bahak.
2: Wah, seru sekali permainan ini. Ayo lempar lagi.
1: Tapi mereka tidak tahu resikonya. Sangat berbahaya sekali bermain lempar batu. Permainan ini membuat orang tua merasa takut terkena lemparan batu. Hei, anak-anak. Apa yang kalian lakukan ini?
2: Kami sedang bermain lempar batu, Bu.
1: Kelakuan kalian membuat katak-katak yang lain menjadi gemetaran. Mereka takut terhantam batu. Jika mengenai kepala mereka, maka akan menimbulkan luka.
2: Kami merasa terhibur, Bu, dengan permainan ini.
1: Kau bisa cari permainan yang lain, yang lebih baik lagi, anakku, dan tidak berbahaya. Kau bisa bermain petak umpet atau bernyanyi sambil menari. Semua itu kan juga permainan yang seru.
2: Ya, baiklah Ibu, kami bermain permainan yang lain.
1: Adik-adik, pertimbangkan dengan baik sebelum melakukan sesuatu ya. Apakah yang kita lakukan berbahaya atau tidak? Karena jika berbahaya, akan menyebabkan orang lain menderita. Sekian cerita dari Katiwi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

0: sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
2: Pak, nyobrol bang mang ibu lah.
3: Le, ibu-ibu rame temen gue pada belanja. Nyongar gue tahu kira lah.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya mbok anake Rika?
2: Jor lah, wis ta yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anake Rika.
4: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

sarapan pagi. Terima kasih Mama Bima, selamat pagi Papa Budi, selamat pagi. Iya, terus juga ada Bapak Kustono Dieng di Dieng ya. Iya, selamat pagi. Salam untuk cucu-cucu tercinta. Oke. Mas Ahmad Anas Ramadan juga selamat pagi. Salamnya buat Om Kus, Mama Iya, Om Tri Yulianto. Terus Om Haryono. Oke deh, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Abang Ngobras Setia, terima kasih, selamat pagi. Bu Mustolinga Darkam, selamat pagi. Cucunya mana nih, cucunya nih? Nangisnya gimana nangisnya? Oe, oe, oe. Ada Pak Setia Budi juga di perbatasan Papua ya. Selamat pagi di kota Jayapura, Papua. Selamat pagi.

0: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan

0: 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortek.djp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
1: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya, Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
2: Abis, Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

siaran Senandung Irama Negeri Jiran setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: Pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
1: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
2: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
3: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
1: Hah? Pinjol ilegal?
4: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: porém em sol.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
2: Ya ibu lah.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Nggone pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
1: iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, sen berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Ida, nyong uli Bea ki.
10: Uli hadiah 1,5 juta.
9: Asik.
10: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300,000.
9: Aki pada ngapa kok?
10: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
9: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
10: Uis, gari nunggu transferan kie.
9: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
10: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA nek.
9: Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
10: War, ora nyambung war.
9: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: sabar ki, sabar ya.
1: Terus tak tompo lah besok kulit hijau.
0: Iya.
1: Sing anyar.
0: Bareng kan kulit hijau.
1: Sudah gede.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Cilacap adalah pintu emas investasi di Selatan Jawa. Didukung oleh infrastruktur lengkap, pelabuhan internasional, kawasan industri strategis, dan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan posisi geografis yang menghubungkan jalur logistik nasional, serta komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, Cilacap bukan hanya tempat menanam modal, tapi lahan subur untuk tumbuh bersama masa depan Indonesia. Tunggu apa lagi? Ayo berinvestasi di Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Jan, wetangku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetangku lara banget kok, selup.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok nggawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
4: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
3: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
4: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
3: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
4: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi RALALI alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, RALALI, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
5: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
6: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
5: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
6: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
5: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
6: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
5: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
6: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau namari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Selasna gue kang ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak ika tuh kene. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kan.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
10: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
12: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen. Ikhtiar sehat herbal alami.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.
1: Bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Duh, sertifikat rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kie.
4: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemes.
3: Ye, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Ih, siapa sih?
6: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
7: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
6: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
7: Jangan deh, bahaya tahu.
1: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: keren keren keren.
1: Rasik ketintang. Atiku mek cang.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
2: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kanak. Ngo dandan dapur tiana.
3: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barange main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: maningan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
2: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Cok!
8: Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
7: Gak sedaya kayak lah, kamu disimukan tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
7: Dan ini menjadi teman bro.
8: Nah, sedulur, ayo jangan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Gia nomere.
7: Jadi ke si ngomong kalau siapa? Bilang ngeku, ngeku, ngeku, ngeku, woi, kok, kok terima kaya lagi ya? Bro, aku anak keperluan, ngurkan di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap. Facebook Bercahaya FM. Dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Isih musik masuk. Tadi si Ciki posisi ini.
1: Isih musik. Tadi si Ciki.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
3: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
2: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
3: Ngone pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
2: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya, Pak. Sikip

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini yang bakal temenin siang kamu di Indonesia banget. Dan seperti biasa, Vita bakal temenin kamu sampai jam 2 siang nanti dengan lagu-lagu hits Indonesianya. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
5: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
5: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
5: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: smartphone jagoan, sinyal se-Indonesia.
1: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
2: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: sekarang.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ya masih di Indonesia banget. Cuacanya nih lagi mendung-mendung gimana gitu ya. Mungkin di beberapa daerah ada yang mendung, ada yang masih panas jam segini ya. Karena kebetulan masih jam setengah satu juga. Pasti kalau yang panas tuh lagi panas-panasnya banget nih, ya kan? Tapi gak apa-apa, nikmati saja cuacanya. Kayak kemarin jam-jam segini tuh udah mulai mendung-mendung gitu kan. Tahu-tahu malamnya hujan gitu. Jadi sedikit membawa keademan gitu ya. Jadi lumayan lah, gak yang panas banget gitu. Apalagi sekarang kalau malam tuh apa namanya, jadi suka lebih dingin gitu ya hawanya. Jadi enak banget tuh buat istirahat ya kan, buat rebahan aja di kamar sambil menikmati drakor gitu ya. Pokoknya nikmati hari minggunya, karena besok udah hari Senin lagi. Sorry banget harus diingatkan kalau besok hari Senin. Tapi gak apa-apa ya, kita namanya juga manusia hidup harus bekerja ya. Ada sih yang gak harus kerja, tapi kita kan harus kerja nih. Jadi harus juga mengingat kalau besok kita harus beraktivitas kembali seperti semula. Jadi manfaatkan waktu liburnya hari ini dengan sebaik-baiknya ya. Yang mau ikutan gabung masih ditunggu di 0811 260 543.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Tahan, Mak.
9: Aw, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Lah.
8: Kie bewis alon, kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Saya mau minta tolong lepaskan cincin.
4: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran? Banjir? Ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
8: Matur nuwun damkar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik

0: ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Ida, nyumuli WA, Ki.
5: Uli hadiah 150 juta.
4: Ih, asik.
5: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
4: Aki pada ngapa kok?
5: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
5: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
4: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo orang resmi, Kie.
5: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
5: War, ora nyambung, War.
4: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
7: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
8: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyok ngaruh gole tahu kia lah.
7: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe sim, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
8: Bu Siti, kayaknya bukan anaknya Rika.
7: Jor lah, Mista yang iki. Ih, apa kayak kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anaknya Rika.
8: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
9: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf

masih di Indonesia banget sampai jam 2 siang nanti ya. Ini cuacanya kadang-kadang redup, kadang-kadang panas gitu ya, berganti-ganti seperti perasaan kita semua. Anyways ya, mungkin ada yang punya plan mau jalan-jalan sore ini atau malam ini ya kan, menikmati hari minggunya bersama dengan orang-orang tercinta. Di Cilacap sekarang banyak banget tempat nongkrong ya, buat para muda terutama nih pastinya. Sekarang kalau cari tempat nongkrong dari yang affordable sampai yang fancy, semuanya ada di Cilacap, gak perlu jauh-jauh ke kota sebelah ya. Jadi sekarang bahkan cabang-cabang brand-brand besar juga udah banyak nih yang masuk ke Cilacap. Jadi gak kalah sama kota-kota besar lainnya. Jadi semoga ini bisa menumbuhkan ekonomi di Cilacap juga ya kan, biar makin seru, makin rame. Kalau kamu sukanya nongkrong di mana nih? Boleh kasih tahu Vita. Tempat nongkrong anak-anak Gen Z, terutama ya anak-anak muda di Cilacap tuh di mana sih yang seru? Coba ya kasih tahu di 0811-260-543. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.